0: umuntu adasenga oh yamani ibyaha byinshi kandi umuntu adasenga nagira amahoro twese rero ngo nimuze tuje kuri Yesu Yesu ni washora kuturuhura vuba ni watanga amahoro Yesu aradukunda cyane kandi aradukunda twese mukenzi kaburi ku ntega matwi nkundira ndakumenyeshe yuko Yesu ni umukunzi wacu kandi aratwitwararitse ariko ngo umuntu adasenga yabana ibyaha byinshi duhamagarirwa rero guhungira kuri Yesu maze ngo atwikorerere ibyaha byacu ibyaha n'ubwoba byose ndetse ngo n'imitima ibabaye muze tubijyane kuri Yesu tubijyane kuri Yesu niwe ashobora kuturuhura kandi akaduha amahoro nitugira umutabazi wundi nawe na wundi mutabazi yoza adukunda nka Yesu Yesu wenyene n'umukunzi w'abantu
1: ukunzi w'abantu
0: mbega ntugomba gutugwa ibyaha indirimbo mbega ntugomba gutugwa ibyaha nimugomba gutugwa ibyaha ngo hari amaraso amaraso ya Yesu ni ashobora kutweza akadu

0: ko har paradise hariya munyagitebe kanami mwandanye mugira ibihe byiza rakaye bagukeza turafise munyo wanye ka tumwakire allo
1: allo
0: amahoro
1: mwereneza
0: numutekano ndavugana nande
1: nkana na kete mu ngabo kwa yonde ya bakuye
0: mwawe kaze mu kiganiye
1: ego gabe ambe na mene ni fuze akaye okeza umutango wanje
0: ego
1: Kamu jawab macam aku siapa okay?
0: Ego.
1: Kamu ni pasal wah tu ina buat semua mungkin yang baru itu jawab siapa okay?
0: Ego.
1: Kamu ni jawab kau ada orang yang mana orang yang berapa mana buat aku siapa okay?
0: Ego.
1: Kamu ni cari semua kau boleh macam mana cari siapa gitu yang kamu ni orang yang murah ambil siapa okay?
0: Ego.
1: Kamu ni awal yang berdiri yang jawab nak kau siapa okay?
0: Ego.
1: Ego.
0: Ezagiko.
2: Hii ni radio ya Dakiza kwenye chemchem ya kwetu.
0: Hello.
1: Mauro.
0: Ah, Mauro Shane.
1: Nenga na mkagani.
0: Mwawi kaze mukigani.
1: Nage nipo ndaka yaba kukeza.
0: Sabge.
1: Nikira mukigoro rero.
0: Ego.
1: Uni na geni kwa kaka wangu kwenza.
0: Ego.
1: Na nani kutoa kutoa juu wa kwa kusoma sa.
0: Ego.

0: Ego reka mana inga gushimira cyane ubandanye ukurikirana ibiganiro byananya bica kwino samirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndakumenyeshe ko izi ndirimbo ari kurakurikirana zitugejeje isaha 7:59 na masegonde hejuru murumva yuko kakanya kukumviriza ikiganiro intango shasha kageze umundi rero mbanze ndabashimire cyane ukuntu mubandanya kutumiriza gashinge kuri FM gaese ijana na rimwe n'ibice 8 cyangwa 1990 ntibagiye kubatumviriza baciye kuri FM gaese 103.5 aho sinibagiye bari ku buhinga bwa none West 3 akaburungu radiyo gakiza akaburungu org mwese mubandanye mugira ibihe byiza n'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri umundi rero dukurikire ikiganiro intango shasha.
1: Intango shasha. Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya uburyo n'imfato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Ikiganiro intango shasha ngitegurirwa mukagishikirizwa na radio agakiza mu isoko.

Kisoko yukuri nshimiri chana bakunzi bisamizi mukomeza kurikirana daga kiza mnyanga imuramba bane kugira ibihe byiza jira ya mkimere jana ringozi ngaho kuruhororo Gervais nabuze gari buzirasazi kurude ngaho munyambo namwe koronaria munyaminda rero bane kugira ibihe byiza bavyane ngai mugwi Pascal ngaho mukibenga mwana yimugira byiza ninsinga mangaho mungagara nabo bana yikuranirwa mu byo urimo abakunzi bisamizi mesa muri mari komeze kubagira neza no kubaha umugisha muri hari ya ingozi bane muranirwa abari hari ya mukirundo na muranirwe ngaho muri nyoni muri kurikirana kuri Miro ijana na gatatu n'ibice bitanu navugana urwarikurikirana uri ngaho ikayero mu Rutana murashobora kudukurikirana kandi byoroshye ngaho mu kiguhu mu bandi mugira ibihe byiza n'umugoroba mwiza ndabamiyesha ko tugeze igihe cy'isaha y'icumi na zibiri n'iminota ya mirongo ibiri n'ibiri mu minota umunani tuzaba tugeze igihe cy'isaha y'icumi na zibiri n'igice abakunzi b'ikiganiro tujye twivura mucamuhabwa umwanya kugira ngo amede abashikirize icyo kiganiro.

ariko hagati aho bashobora kuba bakije nyakira amajwi zabo kano kanya ndabamenyesha yuko turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje kandi tukaba dusigaranye iminota itarenga 23 kugira ngo tuzobe tukirangije ubwo rero abatwakura mwese mushikare kubikora neza ni ya nimero nyene musanzwe mumenyereye 62 ubusa 6 gatandatu